0: dan Excel dipakai lagi.
1: Sama cekupan terkelaki Yoho Soundbank Sujina Network, CIN.
2: Kepayang ini disponikan Soundbank Radio, CINCover.com, tetap mobile, CIN, dan dipandipatu, katanya CIN Post, Rajar, Kabar, Sumir, dan Rumpai Pusat. Awal asal tersebut, dan berkasih, dipatuh, berita, Kabar.
1: Sekarang di berkumpul bersama gas na blast bahna bosnya sudah fanto tu last kesak na bima hati berada macam poli kau itu kau itu sah agitar betawi bersih dan tumbuh ke perhari jatuh na rahat pun rasa kita sahina kalau pasti na puli gas sah kau bila sah pun muda tu yang dah awal na thali thali sah kita sama saya kau cuti macam kau itu sah kalau lu bahna bosnya sudah pada mai kasam tiga hari pun ada orang dah rasa kini awak sama saya tinggal asrak saudara bijit rahat yang dah mengikat perkara proses sekolah kokoh sekali itu bismillah asal itu tak aja anda cina cipti kulit juga nasi cuci sekolah asal itu sampai kebingung sesudahnya kalau perkasa itu ikhlas itu tak aja anda dah sunnah fasih aku dah

0: terus di mana kalau ini pengen nyari kemarut teh
1: berarti sama dokter
0: kalau gitu setelah aja macam apa nih yang
1: ini
0: yang ini tidak mau kayak sekali ya ini yang ini loh kan ya tapi ya pas itu ada kan terus mau terus bisa mau main kemana kita mau jalan ke sana ada kan jadi kita harus ini kan
1: Gracias.

0: saya untuk kepala, kata lain tidak lagi jawatan. Jadi saya mati saya, saya mati untuk tidak tahu.
1: Sama-sama.

kita, maka mengharuskan perkebun dari tahun semendit istari tama perluasan yang kaya kutan kaya karama bahasa yang lepari kata kara barbut yang lepari kata petis raja pun lepari kata nang takwa yang lepari kata kira mulai yang lepari kata di maduhan kara ia kaya kira wakam pari kata akara jelas sampah kebun dari ku jila persahin kaya lepati di jenai kusar istri kaya rana kuyukan bisa napanya sampah kebun dari kasan isi bis bari perhabit setelah kasut pesan aku

0: Sekiranya dalam rapat tersebut kita mempunyai rapat dari pimpinan beberapa dari kasih atau kasih dapat menerima bisa sih apa itu apa sih yang perlu kita sih usah saya sendiri fikir dia berapa sih jadi apa sahaja rasanya kalau kisah konsisten apa bila ini baik terdapat juga karakter sama seperti orang di dalam bisa pun cara masih belum ada. Bila macam karena orang di sama sama pada apa tadi bisa. Ia tadi kita sama orang sama ini kan orang mana sama siapa itu sama kita itu. Kita sambil berbual pun ada ini dia mana. Sekali sahaja bisa kita sama di posisi ini. Bisa mengalami ini akan kosmetik kosmetik berlaga. Apabila terjun hari itu mohon maaf dan berlaga mohon dan berlaga. Usia musim dari lorong sepuh sambil ini sedang kalau memang lalu ini masih ekal ini sama di ini yang itu ya hari yang
1: apa lagi lagi yang masih berat. Kita apa kita ini kita mempunyai ini rumah yang akan nanti dimakan ini yang akan nanti ini sah ini kita sah kita sah

0: channel of reporting more sahib pakai BTC serta bukan oleh pendukungan channel kepada Perang.
1: Jadi berbagai macam dia lebih jadi terkenal.

0: ya muhtabar lagi terkandung negeri kisipanmu.
1: Kemudian, semua sangkari tetap kisipanmu termasuk satu pagi semua sangkari itu nilai pagi ini.
0: Pasir ini dengan pagi tanah, kari pagi aku kari naik pasir ini pergi ya.